0: te wasu apik si kalau mana lah tu si ahai tepuna jadi tu nunggu kamu tu ada mengat aku yang ikhna dan ni tu si tak kuat ni pilih tu mana apa yang mata dari malu ini cakap si anak mek aduk tu si ni yuk aku di gayau si bami manila kadut jadi tenun tak kuat si anak ya si mana tak ulang lah jadi tu nunggu kan lalu mana si ipat sak na lalu gaya apa si alamalu ulak sama kuat inuin. Pilonggak tu angnai ni lah. Kacang ulak join. Macam amit sangat tu sangat yang majuun. Seolah kacang ulang ayam. Mana, dana, hari meh. Lek tak pun ni lah. Dama kota kaluna. Kaluna aku kayak di tau. Kain nolak sama balai jukun. Aja kuing wakpaya jukun. Allah ime tu dah ingai. Kalau nak yang kota, kalau nak yang kota, macam yang kita pun, ulak, teman nak, kalau nak tidur inu sekarang ni yuk, amal mana inu sekarang kita nak tunun, suara teman kuno inu nu inu adok tau sama mata hilang, bilang waktu teman nak ukau sek inu tidur. Dari malu, kami memperoleh lakukan dengan ada inutit orang kita. Wakkan dari kasih memperoleh itu, hanya untuk mengerti dan kami sibuk memberi cuti kerja dari mereka. Jadi betul nungak itu sampai ke sini pun. 1329.
1: Inu sedikit asing orang semalam mata. Kumalaksyon ng mitay mga limang insurado haksimat surik. Haluna at piusin itito. Nutabiyo luang ito ni nunalimyo dun niyong oksurik. Piusok taakamik. Amisukan lalun ni inutidok to ni ukaw sila kaya rin ni kimagay nila oksiman niya. Atok pa niya ako na isuwi. Taman na dahil na isimalok unyok sa akong na itong uso ni sunak kutit. Tukuti sunan niya kuti tema magalok asimam mata inusyo asimakayuting ni malik ni suli inuliman katok suli nila yao kahit na suli nudaling upali alasyo nun uhaw siyo uhar nun atok tao nakpawutingan tunggabi halwa nakpawin nun inuit ulutamak siyo tingin nakpangin ni makuningaw nakpak makain nikot nakitsisyong ninit. Inilu hinilu nukitkanin ni. Nukulin nilu umaruk siyo lang ni. Nukulit sanik.

0: сиарнут нунавумми палисиктаако пасилатсалеуи аккинерсималартуиханумми умиангамми таан укиукттуунни хунилэрнианэрмут аммало аттихутини писиматтижуминэ пани палисиккутикусугианганаорсумму 38 ниаккаагулимми Daniel Legacy January to Lugo палисиккохаужисайнерами хаужисуммини таакко сули таакко пасилатсалеуротитсанин таакко хунилэрнианэрмут тораангатуит аммало аттихутихаартуминэ January 2018 Amanu December akka ni ulangto. Talang may ulangto may tako pasiyaw dito kitangin makukuno yung nanamon maku ato at sigaswa na mo amalo uke uke tunay dini tunay ukay jumanyam amalo tao makuno tana tamakuno nga uke uke tunay kuno yung adiho tini pasiyaw dito kitangin tiko jaw ka Kajo kamalu June 8, ekanun ekatu ibi mote ko jau lauto. Baffinland Iron Mines, takwa kinao ja hakti chisi wunu chaput jau kumajuin, ita chaput jai khuji juin Ontario me ekatu ibi kut akane chai kachon ningin ni, takwa nunavu mi sulitahan na kajo siina ni aktu ujakan ni akbing Kisahnya aku gaya hand lagi niat tu go, bahkan lain mita aku kena udah hati cuci unu sapu jago meningit aku kerja sih guna cerne amat aku kanuk tu kan nak tilugin amalo aku gaya kasual tilugin ni ubah cakup dahulu ni lo, bahkan lain tema aku atuk tahu si mana yang nulu jani udah kan niat bi amalo mion Mereka tulis tak betul juga tak ko isimalu nangit tu main negai join, amalu tahu tak ko sulipan nangirap tu itu teens bimun, atau ko aku tali rumalu tu atau ko milu kasus si balik cer negai join, kesian ya si patul kerjain, naujani sana kerja kelulik tak ko khemik ko jauh jutik si majangan itu sakit cer aku join, Desember tu lugu tak ko Aku tujuin nak dua lima mi pangnet tahu si majuin kini awak cakap cilang ni yang isu magajau lawak si maman $800 million ni aku licah lawak tu itu banyak kagum nengwanun bahfenlan takku aku licah gunam ni anak tu itu amalutan nak cuci pastin sebimi pangnet tahu si majum bahfenlan yang aku cakap si majuin kata ni nu katu dia katigin nu Anga khatigin na kasi madang asuli kajo sinayang na kayat yun. Noon na bumisi bulot tiki makutsiang na yung nakatuta matumamit sa ano. Noon na bumisi kanayak tiki kanayak at siyak tita ulot yun. Panito umitulak takbita na aki kaya tau gumar na ito. Tana nalang na ito ulot to libro. Maligalaw to diwangan ni Stephanie McLean. Amalo Lori Ilaun. Government of Hakunun. Government of Hakut $957.8 million ni atau ni yang negara tu ya kagunu tali mana tulat tak minu temalu ataku upengak pival le nemu tu sangat cakupan tu ni tak kau lawat tu mina lu nak tahu lawat tu panitia minta nak tulat tak bego pitu kau lu alam masuk apa le lu ni lu Amalu takwa putra siungu juit aki gak tau kumarnia tun Ilau tukanak tu tai magu tana Atuk tau si manakam masila wasi dia perlengi nganu
1: In Nunavut, this
0: Nunavut mitakwa tulat tak biu juit Pimari umata asibak tinun Amalu ilakau singin nun Takwa kapamatukakun Tau nalunak silau ngemiju Khat silari unia mengata Nuna pumut asingin nutulat takbi Kainau jain Tako tawang ikhara jau duit Ikhalau ni Tana pairibi khaktu inutitut Pairibi mi Imangago sabera jatzeli Nuna pukava makut Tako unak tukubingan ni March mini Taimait nirai juin Nami nirai jau jutana YWCA Upvik, taimalu tako atilu real estate nun aula tau suungujum. Tanna aula tijikijingat uaksi majok pigiala uaksi majok waka ungeleu ni ngat akani. Amalu tanna khidla ila atu suga